Karena kadang kalau kita tuh capek, burn out gitu kan, Vanessa, itu bikin kulit tuh kelihatan jadi kusam gitu loh, kayak kurang bercahaya gitu. Terus kayak warna kulitnya tuh gak merata dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini katanya dipicu oleh kurangnya kelembapan di wajah kita. Terus bisa juga karena ada penumpukan sel kulit mati, atau mungkin paparan sinar matahari dan juga polusi, hingga pola makan yang kurang bergizi. Selain itu mungkin ada faktor stresnya atau kualitas tidurnya yang buruk. Jadi hari ini Tiara mau cari tahu nih infonya, apakah ada bahan alam yang bisa kita lakukan, kayak kita bikin masker sendiri mungkin, ya kan, biar bisa mencerahkan kulit wajah kita. Boleh nih kita bahas. Jadi ditunggu sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini.

97.7 Kamu tuh JFM Gema Merdeka Ngetren Naluri Lelaki. Lagunya Samson juga sudah meluncur pagi hari ini. Terima kasih banyak fans dia untuk anda yang pagi hari ini masih stay tune, yang masih monitor. Terima kasih ya, udah sarapan belum? Kalau belum sarapan dulu lah, biar strong, biar nggak tumbang nanti ya kan. Jadi sarapan dulu biar ada tenaganya untuk menyelesaikan aktivitas kalian di edisi hari Rabu ini. Semangat ya, tetap jaga kesehatan, jangan lupa. Oke, kita lanjut. Kita masih bahas tentang dunia kecantikan. Yang seperti Tiara bilang tadi, kita akan cari tahu bahan-bahan alami untuk mencerahkan kulit wajah kita, Vanstia. Kita langsung aja mulai yuk. Pertama, kita bisa pakai lemon, Vanstia. Jadi fans gawa mereka, lemon itu kan punya kandungan vitamin C, terus ada kandungan asam sitratnya juga yang ternyata itu tuh bisa membantu kulit kita biar lebih cerah. Tapi sifatnya kan namanya juga lemon ya, dia tuh asem banget gitu kan. Kadang kalau di wajah yang sensitif, dia tuh bisa nyebabin iritasi, bisa kayak nyut-nyut gitu loh. Jadi kalau misalnya kulit kalian sensitif, mungkin kalian skip bahan ini, mungkin nanti bisa coba bahan yang lainnya ya. Tapi kalau kulit kalian normal-normal aja kena lemon, it's okay, fancy ya. Kalian bisa cobain ya. Caranya, kalian bisa campur 1 bagian air perasan lemon dengan 10 bagian air atau yogurt tawar, fancy gawa merdeka. Terus kita pakai dia selama 3-5 menit ya kan, jadi kayak di masker gitu. Terus setelah 3-5 menit baru deh kita bilas. Nah karena ini lemon, seminggu sekali aja kalian pakai itu juga udah cakep banget fans dia gitu. Jadi gak perlu setiap hari iya kan, karena balik lagi tadi dia itu punya asam yang tinggi begitu. Jadi ya seminggu sekali aja udah cukup. Lanjut, bahan alami yang kedua apa ya? Kedua itu adalah kita bisa pakai madu, Vanstia. Gak cuma enak dimakan atau diminum gitu ya, atau mungkin diolesin di roti, tapi madu juga bagus buat kulit wajah kita. Madu itu bisa membantu menarik dan mempertahankan kelembapan di permukaan kulit kita, Vanstia. Jadi kayak setelah pakai madu itu, kulit kita tuh bisa jadi kerasa lebih lembut, sekaligus bisa memberikan efek menenangkan juga loh, Vanstia. Ya kan? Kalau penasaran bisa langsung dicoba, karena caranya juga gampang. Kalian bisa ambil 1 sendok teh madu murni, terus kalian campur dengan 1 sendok teh susu, atau kalau ada lidah buaya, bagus juga kalian campur sama gel lidah buayanya. Kalian aduk, kalian campur sampai merata. Habis itu langsung nih kalian olesin ke wajah kalian, fancy gawa mereka, layaknya kalian pakai masker. Tunggu 10-15 menit, kemudian baru kalian bilas. Untuk masker madu, karena ini kan aman gitu ya, mau kalian kulit sensitif, mau kulitnya berminyak, kering, normal, itu akan aman-aman aja kalau kalian pakai madu gitu kan. Jadi ini bisa kalian pakai 2-3 kali dalam seminggu.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,7 FM Gemang Merdeka, ngetren malam biru, lagunya Sandy Sandoro. Terima kasih fans dia, semoga suka dengan singlenya ya. Dan untuk yang udah request lagu, sabar, nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestan kalian. Ya, abis ini ada lagunya Chillon Seven ya, fans gue mereka yang judulnya JAP alias Jadikan Aku Pacarmu. Terima kasih, tunggu sebentar fans gue Merdeka, karena seperti biasa dong, kita akan lanjut lagi untuk bacain bahan-bahan alami yang lainnya yang bisa kita pakai di wajah kita supaya kulitnya jadi lebih cerah. Yang ketiga itu adalah pakai lidah buaya, fans gue Merdeka. Kalau tadi kan madu yang dicampur sama lidah buaya gitu kan. Nah, kalau lidah buayanya independen, berdiri sendiri, itu ternyata juga bisa banget fans dia. Jadi berbahagialah buat kalian yang di halaman rumahnya mungkin ada lidah buaya, tumbuhan lidah buaya. Jadi enggak usah bingung ya mau cari di mana, tinggal petik ya kan, tinggal di apa namanya dikupas gitu kan, dicari gelnya langsung nih kalian pakai ya kan. Apalagi kita udah tahu dari zaman bahula, dari zaman dulu memang lidah buaya ini bagus banget ya fansnya, enggak cuma buat kulit wajah kita tapi kayak buat rambut. Biasanya kan dipakai ke rambut gitu kan kalau zaman-zaman dulu, sampai sekarang sih masih ya. Terus jadi masker di wajah juga cakep banget fans. Apalagi mungkin setelah seharian terpapar sinar matahari gitu kan, terus kayak udah agak merah gitu loh kulitnya, dan kalian bisa dinginin pakai gel lidah buaya, itu enak banget rasanya, adem banget. Okay, jadi lidah buaya ini memang dikenal untuk menjaga hidrasi sekaligus bisa mendukung fungsi skin barrier fans gue Merdeka. Jadi kalian bisa deh olesin tipis gel lidah buaya seger ya, yang kalian baru aja petik, baru kalian kupas ya kan, habis itu gelnya langsung diolesin aja tipis-tipis aja fans gue Merdeka ke bagian wajah kalian. Abis itu tunggu 10-15 menit fans ya. Abis itu baru deh kalian bilas ya kan dengan air bersih. Dan kalau pengen ada efek eksfoliasi ringannya, kalian bisa tambahin sedikit tepung oats yang lebih lembut dibandingkan gula ya. Itu untuk bisa kalian kayak scrubbing gitu loh fans ya Merdeka, itu bisa kalian coba juga ya. Tapi misalnya kalau kalian punya gak punya tepung oats tapi kalian punya gula, mungkin kalian bisa pakai gula yang halus ya. Misalnya jangan pakai gula yang masih gede-gede batunya gitu loh, karena kan namanya wajah balik lagi ya sensitif gitu ya fansnya ya, karena kalau pakai gula yang butirannya agak gede takutnya nanti malah bikin iritasi di bagian wajah. Tapi misalnya kalau gulanya gula halus, boleh aja sih coba aja langsung dipraktekin, siapa tahu nanti bisa jadi efek eksfoliasi buat wajah kalian. Nah, jadi lidah buaya ini bisa kalian pakai jadi masker yang kayak tadi Tiara bilang, itu kalian bisa pakai 2 kali dalam seminggu, fansnya gue Merdeka, oke? Okay?

89 The You, kamu The UFM, Gemang Merdeka, Ngetrain Fantasy Gemang Merdeka. Sudah meluncur lagu JAP dari miliknya She Lawn Seven ya. Sebelum kita lanjut, lagu berikutnya lagunya She yang judulnya Jomblowati. Tiara punya informasi penting dulu ya untuk Fantasy Gemang Merdeka yang jadi masyarakat di kawasan Benoa, Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu, dan sekitarnya. Untuk Anda yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama tuku, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu. Kalian bisa meluncur ke Bali Stars cabang Jimbaran. Alamatnya di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran. Kalau mau telepon, kalau mau tanya-tanya bisa banget lewat teleponnya di 0361-4463-488 atau bisa via WhatsAppnya juga di 081-916-032-774. Dan jangan khawatir ya, fans gue mereka untuk daerah lainnya, karena tentu Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani, apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali, atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain.

FM Gema Merdeka yang tren sudah meluncur lagunya Wali Ben, Nenekku Pahlawanku. Spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut yuk. Fancy Gema Merdeka ke bahan alami. Apalagi yang bisa kita pakai ya kan, dijadiin masker biar kulit kita tuh jadi lebih cerah. Kita lanjut ya. Kita bisa pakai yogurt tawar Fancy Gema Merdeka atau AHA yang lembut. Itu bisa kita pakai 10-15 menit Fancy Gema Merdeka. Jadi yogurt tawar itu kan ada kandungan asam laktat ya, salah satu jenis alpha hydroxy acid atau AHA yang membantu mengangkat sel kulit mati secara lembut. Jadi kita bisa campurin 2 sendok makan yogurt dengan 1 sendok teh madu. Terus kita campur, terus kita pakai nih kayak masker. Kita tunggu 10-15 menit sebelum dibilas ya. Itu kita bisa pakai 1-2 kali setiap minggu untuk membantu atau untuk bisa membuat permukaan kulit kita tuh jadi lebih halus, lebih cerah gitu. Dan terakhir, Fancy Gema Merdeka ternyata bisa pakai nanas loh. Tiara kaget. Karena nanas itu ada kandungan enzim bromelain dan juga asam buah alami yang membantu mengangkat sel kulit mati penyebab tampilan kusam. Jadi caranya, kita bisa halusin 1 sendok makan daging nanas segar, terus kita campur dengan 1 sendok teh air mawar ya. Kita olesin selama kita diemin gitu, maksudnya kita olesin terus kita diemin dari 3-5 menit aja, gak perlu lama-lama ya kan. Habis itu kita langsung bilas deh dengan air bersih gitu. Lebih baik kau tertawa. Tapi Fancy Gema Merdeka katanya masker itu cukup kuat, jadi kalau bisa pakai sekali dalam seminggu aja ya. Terus kalau kalian pemilik kulit yang sensitif atau skin barrier yang sedang terganggu, kalian jangan pakai masker nanas ini dulu gitu, karena lumayan keras katanya kandungannya gitu. Mungkin mirip-mirip kayak lemon tadi gitu ya. Oke, itu dia Fancy Gema Merdeka, beberapa bahan alami yang bisa kalian pakai gitu kan untuk mencerahkan kulit kalian. Siapa tahu bisa dicoba, langsung bisa dieksekusi, nanti kabarin ya Fancy ya. Terima kasih banyak, selesai sudah informasi kita di session yang kedua program Tirama untuk edisi hari ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

107.7 FM Gema Merdeka. Gak tren gak berasa. Ternyata sudah hampir jam 9 aja nih. Otomatis kita harus berpisah pagi hari ini ya. Terima kasih banyak fans Gema Merdeka untuk semuanya yang udah dengerin Tiara yang sudah monitor dari jam 7 pagi tadi. Terima kasih. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur ya. Semangat semuanya. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Jangan lupa sarapan. Oke? Utamakan sarapan dibanding harapan. Bye-bye.

Selamat pagi para pamiarse dulani sarang sami ye panci jaga mamar dia kering dijejem kena semakin dimangkin muali sekang maksu beratman sada udung sepat lantai dulan pasar Bali sidang jaya kumara sida dangkil malih gering dulani ring laran acara variap ledewata dalar kantun tetap ring frekuensi yang siada sepitu nanggu pitu FM ngari dulani sedang tering desa ring kota ring sebajakan Bali. Talar bentering luar perdewata ngis nomor sedi amlin cantik yang panglita kena rajang gitang kirang puna pulang puna api sapa ni ke talar kantun ke siandu ide sang yang widiwasa ini para pemirsa pina ke puruan ni ngatur di tiang poin tercara yang tenali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

kangen ayang ya sama menjantan ketemu banyak nih ya nggak pakai lemari but bakal dengan Chelsea sedang ngebut nggih terus nanya nih nggih mudah-mudahan kira dan nanti tiang sarang sami untuk tembang pengawet di wawur yang itu dan nanti tiang sani sampun pada sibuk bentering tempat aktivitas sampun merasa terhibur nggih dan dosnya nih tambah semangat rikala itu dan nih ngelanturan pekarian-pekarian duwe lanturan titiang sampun makwe juga sane nyarengin ya pokoknya tiap hari niki jak mesepuk banyak rajin ada yang penyiar siaran makin niki naduk jaya ke kabar itu pasti lagi mekaryo niki selamat mekaryo wedangin dumun tuh banyak lung asane kene kenceng tok tok nih gitu biasanya aja nok biasanya trok trok trok trok trok gitu cek tak tak tak tak pangdan gitu. Aduh, pang cendok ketang barong kerauhung gitu nih. Nggih lantur wenten Mang Ekser ring Batu Bulan nggih kade Afika ring Selan Bawa ada Kaplur ring Periring Bucun Desa peniki gede Saputriase ada Bujero Mertosari Indrawari Mancewarno ngelantur wenten Ngurandu ring Telikup ada Layu Erika ring Batuhan juga sampun masuk matusuk semua nggih yen mbok kangen ayang jaga hati.

Pun sida kado reng idodane pun api wenten semantan didang lo erianing ya reng tegahan sri reng baturiti ada juga ninik geyang ya pun api gatre ada erin leliana reng batu bulan ada semantan didang rasti juga reng batu bulan ya ada pak ngurah reng pipit permai ada bujerum lati reng batu bulan ya ayu lestari juga siapun api gatre tetap semangat bergabung. Ini Pan Setia Gema Merdeka Sami dalam rangka meningkatkan kecintaan dan melestarikan seni budaya Bali kembali seke Tresno Ening Taksu yang berlama di Jalan Ulun Desa Banjar Gelgel Desa Keramas mengadakan Lomba Tari Bali Sebali. Adapun lomba tari yang dilombakan ya, lomba tari condong, lomba tari baris tunggal, lomba tari jauk manis, lomba tari barong buntut dan kendang tunggal. Lomba peniki diadakan tanggal 15 sampai 17 Agustus 2026. Nah, bagi putra-putri Dodane yang ingin ikutan lomba segera komandan daftarkan di panitia. Langsung menghubungi nomor telepon di 0877-1895-3845. Mali pisan 0877-1895-3845. Kegiatan puniki juga didukung oleh Radio Gema Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Om Swastiastu, beli.
2: Iya, keng-keng toh, beli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san, Bang Kiang, beli nih lo.
2: Tenang, kan, beli. Nih, tiang ngaben asatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang beli ini lo. Batang nih beli masih kewa masari lo. Apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona nasati harmoni gen beli. Nasati atau nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, toh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dije beli beli lo.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenen malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasa.

Inggih sampun bah sangat percaya nggih jeketong 100% cinta bedek sing nu. Ye akhirnya apa yang terjadi tuah ngono besti niki. Aduh kan bose saya oren tak kala bercinta ngelah cinta kutus kang wang papat lep malu nggih. Sepel ben papat di badan galeng nggih disagetnya nawang terprade nyen sing tawang alang di jalan gitu. Di segar kuta kan ada balin nu mesimpan ben papar aja konyang kedong ngelah bayu roras lulas besuang sepandu usi tali si Dori. Simpan-simpan kenyang yang cinta doa kenyang cinta cicing beliau bes-besnya. Aduh Dewa Bonci Panapigatra yang sudah bersaya Madi Parno cinta bebe cicing. Kanjang Dima juga dopeng SDC ngoyan lastri yang belayu nge matuk semua kemantan Pak Caya bagus nih marah ngetok nih ketok semprong nih cinta nih besik yang lah cinta ke yau bang konyang gitu bet nih. Nyasan gitu. Aduh ngilandur randitnya ngaji tole renta banan pendapi gatre lo suwatini reng pemban renang karang asem ada juga tu eka reng pacung broseleng ya juga sampun nyara randit yang dere senamanya kedali skarma ngewanta bestie.

Wanda Besti nggih sampun sida metilar nggih, manis pisan tembang slow melo dan nanti jangan tapi tetap semangat nggih. Aduh mindset ja apo orang di Jaya Kumara di nyak na jag pas gitu. Pidan bertiang metunang ja ketok na konyang tunang na beli cinta dia beli. Kayang jani tiang lapuk sing laku gede bede. Memis ayo oren pi di pasir sanur yo ngoyong lupa dengan daratan yo pasir gen panda aku tajir nan kembali ke daratan. Aduh, pas yang lewat itu ya makan jagung tanya yang sing ngojani beli ada lengi colek nih gitu yo. Sakit geriang nak jenis ini nih. Aduh, Mang Excel, Mang Excel, kamu sih saya apa orang dah jadi guna eh. Dari cara pada dalam dia aku dah pejati lah mano. Jak ngubar punya putih kena kaya jani nu selam pada cara Jaya Kumara. Pejati lah selam terus gitu. Ada kewah, sekan-sekan kewah kan. Cak nunggu no, gue mungkin bisa gol gitu. Kan bos saya orang ya nak ne deman luwong ne keliyono nak ne jelek ane sing deman jak jelek ne beliyon ne jak ingat tu tau gitu. Banyak seram tu. Sel tu tu sangat emang sel lah. Anggap ke bagian lalu tu jadi kembali kan ke nol ni netral kan kembali. Masa lalu tinggal kenangan gitu nasel. Aco beli jok ngelah satu ngelah cinta dan ke satu sekat lebang li gitu bener. Jani yang dari tuno lapuk li gitu. Kasiman deh jero, kasiman, kasian deh lo gitu maksud kasiman deh jero kan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

aturan di tiang beli besek dari 1000 ya aturan titare kita dan yang di tiang sana ngarsang tembang di waniki tembang list juga nge hari ini sampun penyemangat itu dan hari kala hari sibuk-sibuknya nge bentering tempat aktivitas ingin minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan keluarga. Ini caranya juga gampang. Beli di cabang apotekku dan toko obat terdekat ringgenai dodane. Wenten ring apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan 11 Gianyar, ring apotek 9 Renon di Jalan Tukar Balian 50 Denpasar, apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, apoteku Sesetan di Jalan Raya Sesetan 221C Denpasar, apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi 74 Denpasar, apoteku Tengkumar di Jalan Tengkumar Barat 55, apoteku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara 428, ada juga di apoteku Kute di Jalan Padekute nomor 46 Kute Badung.

0: Si Duri nggih sampun lewat sana mangkin mendingan yang di tiangnya ale ayun yang dewasa caturlah be baik untuk bepergian menuju arah utara pokare manusia yadnya dan pitre yadnya nggih cinta manik baik untuk melakukan upakara potong rambut kajeng rendetan baik untuk menanam tumbuhan yang menghasilkan buah. Kalegu marang turun baik untuk menanam sirih dan tembakau. Tidak baik untuk membuat bibit. Kalemereng tidak baik untuk bercocok tanam. Pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru. Tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Rangda tiga tidak baik melakukan upakara pewiwahan. Titi buuk baik untuk menghilangkan penyakit karena diguna-guna dan sejenisnya. Tidak baik memulai sesuatu pekerjaan penting, bepergian, membuat tangga atau tanggul. Lantur uncal balung tidak baik melakukan semua jenis pekerjaan yang dianggap penting. Nika turang titiang ale ayuning dewasa.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Gimana kabarnya Tut?
4: Becek-becek, beli putu pun napis, ampun pensiun.
3: Iyan beli, tahun depan pensiun Tut.
4: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun.
3: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
4: Beh, Iyan beli, pasti net dan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
3: Sing jeke, Tut, net penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
4: Benah toh beli, tapi apa daya? Ada modal.
3: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
4: Seken tuh beli?
3: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
4: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
3: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
5: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
6: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Halo.
8: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
9: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
8: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
8: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
8: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

meli dulang di penginapan nggih, heeh, sampun katur nggih lanjut malih wenta mok miniasir yang luwes. Ada Ayu Gumitir penabi gatra mok Ayu, salam sorana ka Ardane nggih ring Banyar. Apa dane tuh di sebudi kita nggih. Ada malih semantan didang sane mau pasang ngatut Arjun penabi gatra Pak Tut, ada Pak Ariana sareng Ibu Ariana re pajang ngaji tiga lalang. Nang Angga penabi gatra Nanang, ada malih Dek Oli reng Darmo Sabo, Ayu Kelinci reng Apet, Dek Jokan, ada juga Pandi Hendra Tabanan sareng Pandi Putu Sige nggih. Lantur Bentan Budi Masih reng Kacagan, Rajang Semengkumanten Bentan Mak Puput Nata reng Napi Wastane Besaki nggih. Sampun juga nyarengin Bentan malih katuran dita informasi reng Indo Dane Pan Sidegema Merdeka Sami Niki Sakeng Vitalik nggih. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kembanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Trenggenai Dodane.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Dan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, jam tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok, jam tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewa.

Telepon 0361415688 dan Instagram nonmin @nonminofficial. Minum air nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Tilarnya Ayu Waden yang lagi tetap sayang dan Irdan yang juga Sarang Sami tetap sayang di kering 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren ge. Lantur wenten Yan Enar yang belang Singopadu, ada Pandai Ebi juga SBY juga ring belang Men Adir yang Tegal Darmo Sabe, ada Mariani nge Sane Menteri yang Gentake Penapi Gatre, Loswartini Losutriani ring Sang Kidu, lantur wenten Aryo Sanal Jepit. Nah, sandal jepit asli nih, sana makin berubah dana eh. Aryo sandal Aryo sandal sanglir gitu nih. Dek jauh kan nyuang sanglar sandal nih. Kengkin soleh sandal nyenukar nih. Ternyata dek jauh nih kemom lali. Cukup sandal nih. Uliang dek sandal dek jauh kan. Uliang. Dalam nak ngeling nak ada sandal jepit nak ngeling yo pingkal-ingkal ngeling yang gede ada yang kelingkal yang ngeling ke sengi-sengi yo pingkal-ingkal kene gelam penyiar ne aduh mau putur yang keboiwo penapi gatra mau putur tetap semangat gabungan nggih sampun jaga lagi tembang sene pajang meluncur katur sareng indumun.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Rizki tempurannya kan.

0: dari Wings Food.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Tri tetap cinta beli dari Dodane, masih tetap cinta di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Nggih ada Pak Tu Murjana nggih. Penapi gatre Pak Tu, salam sedang Pak Agung nggih, reng kampus Indiana, reng Mas peninggi tetap mekenyem. Banyak angka sesane tu. Nak biasa nak cucu abin ne basang kone abin. Aduh, ini pandemi maro nengok niki nebo mau calling dunia pandemi eh ada juga jero mangku tangkas yang eh ngenong radio dicari ulung radio ne. Ada pedalam hijau ngalir radio jadi nak kata bet ne. Oh, maro de calling Banjar kau nengge ngayah cerita nengge. Ada Mali sematan titiang sanema pasangan Pak Tilam nggih penapi gatre Pak Antilam reng Ananda nggih ada nini Ananda reng Ananda Ubud Resort nggih heeh sapa penapi gatre nini mudah-mudahan tetap sehat ngene nggih pokoknya semangat kenten nih panjek segar ogar kentuna ta kenten nggih belum ada waktu nih ya ungkur nya pasti boleh mereka kenten salam sarang beli made semuanya senang tereng Ananda Ubud Resort nggih ada Ninik Mangku Ninik Mangku melanting di tani kiring tangkula penapi gaton ini oh ja. Lingsir-lingsir kenapa kemarin ayo kemarau makin pun Nini ada Nini Gaya juga nge jero angku Eka reng Dewa Takom juga nge tetap semangat salang sami Riki pasukan Dewa senang teritang kula pokoknya matur semua komandan Jan Douglas nge ada Malih Dek Win sarang Putu Douglas reng Bedulu Yan Seno juga nge Sueno nge reng Bedulu Kari juga Kak Gaul di tangan lagi si Keplar si Keplar si Keplarnya belar kabar kak ada salam sekeng Bu Edi sarang Bu Pebi sarang Bu Bella kok ne kangen kok ne kak dengar kak kangen.

Aduh. Aduh, kak. Mai kak, bau ban bulu kak. Banyak melengis bulu. Ya, no, tu bedek. Lengar banyak misi bulu gitu kak. Nak na, melalui ke samu. Pas nak kajang kliar nemu tilam nemu purnamo nak na. Yang tu kak mulai ke samu jak jak lengis colek lorong kak mandu. Jak pon mau bulu gitu model leka. Aduh, pajak tayan singgah di hati ya. Bawa ajak kak gitu model leka.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.

Inggi kan di umur nganti yang nggih sampun sida menti laraturan di tiang back to school nggih bersama Dewa Takam untuk menyambut tahun ajaran baru. Kami memberikan berbagai penawaran terbaik nggih untuk itu dane yang mencari laptop atau handphone baru. Tersedia HP Android yang mulai dari 1,5 jutaan kemanten dan laptop XU harganya nih cuma 3 jutaan saja. Tablet Advan mulai dari 1,3 dan tablet Lenovo Motopad sudah lengkap dengan keyboard harga cuma 3 jutaan saja. Nah, pembelian secara kredit mulai FIF niki, Home Credit, Akulaku dan Kredivo. Promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek handphone Android yang sudah terkenal nih akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewa.com, maintenance Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Penexio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Balik pisan 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at dewa.com atau Facebook dewa.com. Buat yang jauh dari toko nge, bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nge, dengan nama store dewa.com. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewa.com kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh. Nah duan inggalah sambun telas raudiki ditang jalan hidup dan inti tiang. Selamat beraktivitas, tetap yang namanya waspada, selalu semangat dan makanya salam 1 2 3 cuat blung om santai santai santai om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans di Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu fans ya Gema Merdeka ya. Dan kali ini kita sudah berada di tanggal 15 Juli 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang nanti. Satu lagu pembuka sudah Yulia hadirkan untuk Anda. Dari The Bagindas ada 4 mata, dan kali ini kita lanjut lagi ada Kahitna dengan Cantik.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Guma.
1: Guma.
2: Guma. Merdeka.
3: FM Gema Merdeka Ngetrop Fans Tia. Gema Merdeka masih di ajangnya Potlot ya, potret lagu Indonesia ngetop. Dan fans Tia Gema Merdeka, Yulia juga bakal hadirkan informasi-informasi ringan, tips-tips ringan untuk Anda. Tapi sabar dulu, kali ini kita nikmati dulu. Teruskanlah dari Agnesmo.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Gema, merdeka.
4: Sembilan tujuh koma tujuh FM, Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih diajanya potlet ya, potret lagu Indonesia ngetop. Nah fans ya, Gema Merdeka kali ini di edisi potlet ya, di edisi hari Rabu tentunya, dan Yulia juga. Sebelum dilanjut lagi, Yulia bakal hadirkan dulu deh satu informasi. Datangnya nih dari Vitalik ya, Yulia cuma sekedar mengingatkan saja fans ya, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans setia Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Merdeka.
3: ...97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fanstia. Gema Merdeka masih di ajanya potlot ya. Dan Fanstia, seperti yang sudah Yule janjikan tadi, Yule bakal hadirkan satu informasi untuk Anda ya. Nah, kali ini kita bakalan membahas playing victim. Nah, pengertian, ciri-ciri, dan cara menghadapinya. Fanstia Gema Merdeka, playing victim ini adalah perilaku sesuatu...

juga bisa menjadi tanda kesehatan mental seperti borderline, personality disorder, BPD, ya gangguan kepribadian narsistik, dan gangguan stres pasca trauma PTSD. Nah, bila dibiarkan, perilaku ini bisa menimbulkan perasaan frustasi, putus asa, stres, bahkan depresi. Tidak hanya berdampak pada diri sendiri, perilaku playing victim ini juga akan membebani orang-orang yang ada di sekitarnya yang percaya bahwa mereka adalah korban dari setiap masalah. Oleh karena itu, penting untuk mengenali ciri-ciri playing victim dan cara menghadapinya. Sikap playing victim dapat berhubungan dengan orang lain, baik hubungan asmara, keluarga, maupun pertemanan, ini bisa mengarah ke hubungan toksik. Nah, karena selalu merasa menjadi korban, orang yang suka playing victim ini bisa membuat orang lain merasa bersalah. Hal ini bisa menimbulkan banyak kesalahpahaman dan memicu stres bagi pihak yang terlibat. Alasannya seseorang bersikap playing victim ini cukup beragam, mulai dari melindungi dirinya sendiri dari kesalahan hingga tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya. Orang yang playing victim ini memiliki 3 mindset utama yang tertanam di benaknya, yaitu hal-hal buruk telah terjadi dan akan terus terjadi. Orang lain atau keadaan harus disalahkan atas masalah yang dihadapinya. Dan tidak ada gunanya memperbaiki situasi atau kondisi dalam kehidupan karena semuanya akan sia-sia. Mengenali ciri-ciri playing victim ini penting, Fanstia, agar Anda lebih memahami perilaku ini. Dengan demikian, Anda bisa menyadari jika orang di sekitar menunjukkan victim mentality dan mengetahui langkah yang tepat untuk menanggapinya. Ciri-cirinya selalu menyalahkan pihak lain. Nah, ciri-ciri utama playing victim adalah sering menyalahkan pihak lain ketika terjadi suatu kesalahan atau masalah dalam hidupnya, baik di lingkungan pekerjaan, rumah, ataupun masyarakat. Orang yang playing victim ini memiliki kesenangan tersendiri saat orang lain merasa bersalah atas kesalahan yang diperbuatnya. Pada kasus yang ekstrim, orang yang memiliki kebiasaan ini juga mungkin tak segan untuk melakukan gaslighting. Yang berikutnya, Fanstia, menghindari tanggung jawab. Jadi orang yang playing victim ini sering menghindari tanggung jawab, menuding orang lain dan menempatkan diri sebagai korban untuk mendapatkan simpati. Ia juga biasanya menolak bantuan orang lain karena tidak ingin memperbaiki masalah, hanya ingin dikasihani.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ari Lasso dengan Aku Bukanlah Diriku ya. Kita lanjutkan lagi fans setia Gema Merdeka. Ciri-ciri dari playing victim ya. Kurang percaya diri. Nah, orang yang selalu melihat dirinya sebagai korban sering memiliki rasa percaya diri yang rendah. Mereka mungkin merasa tidak cukup pintar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau kurang berbakat untuk meraih kesuksesan. Nah, pikiran ini bisa hadir setelah pengalaman gagal yang membuatnya menempatkan diri sebagai korban. Akibatnya, perspektif negatif ini menghambat kemajuan dan membuat mereka sulit mencapai tujuan baru. Mereka ada beberapa cara untuk menghadapi orang yang playing victim, ya, diantaranya, jangan terlalu cepat memberikan validasi korban ke orang lain yang sedang menceritakan bahwa dirinya lah yang tersakiti. Tetap tunjukkan sikap empati, biarkan orang tersebut berbicara dan berbagai perasaan. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam cerita dari sudut pandang orang yang playing victim. Tetap objektif dan cari fakta sendiri dari beberapa orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Jangan meminta maaf bila Anda merasa bukan Anda yang harus disalahkan. Sebaiknya hindari menyerang orang yang playing victim ini dan tetaplah bersikap tenang. Bila dirasa sikapnya telah mengganggu dan berlebihan, ajaklah untuk berbicara dengan psikolog untuk menemukan solusi yang tepat. Playing victim ini bukanlah sikap yang dimiliki sejak lahir. Jadi sikap ini muncul sebagai akibat dari trauma masa lalu atau mindset yang salah dan bisa diperbaiki secara berlahan-lahan melalui terapi psikologis. Oleh karena itu, jangan ragu menyarankan agar berkonsultasi ke dokter secara langsung atau ke psikologis ya. Itu dia fansia playing victim, kenali ciri-ciri dan juga cara menghadapinya.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fansti ya. Waktu sudah menunjukkan tepat di jam 12 siang waktu Bali. Saatnya kita tinggalkan sejenak urusan dunia guna mendengarkan puja Trisandya untuk daerah Bali dan sekitarnya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, Ngetran Fanstia Gema Merdeka. Itu dia alamat dari Rizky Febian, sudah Yulia hadirkan untuk Anda ya. Fansi Gema Merdeka di jam istirahat siang ini, Yulia mengucapkan selamat menikmati santap siang untuk Fansi Gema Merdeka dimanapun Anda berada. Ya, untuk Anda yang sudah istirahat siang hari ini, manfaatkan waktu istirahat ya. Dan ketika nanti kembali beraktivitas ya, kita semakin bersemangat untuk menjalankan aktivitas hari ini ya. Baiklah Fansi Gema Merdeka, kali ini sebelum kita lanjut ada informasi dulu yang mau lewat. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
2: Ane meliang bapak ne kopi gula.
1: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
2: Bu Wayan ngabe HP.
1: Ngabe?
2: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
1: Wenten?
2: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
1: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
2: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
1: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen ditukur roti tiangi.
2: Pasti ke Dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler Dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punya. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
1: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
3: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
4: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: Silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka, ngetervansi Gema Merdeka. Dari Roni Parulian, ada mengapa ya? Mengapa fansi Gema Merdeka? Oke, fansi Gema Merdeka masih diajanya potlot ya, potret lagu Indonesia yang atop. Dan fansi ya, untuk anda yang lagi menikmati istirahat siang hari ini, jangan lupa sesaat lagi setelah istirahat siang kita kembali beraktivitas ya. Tetap semangat selalu untuk menjalankan aktivitas hari ini, dan semoga hari ini hari yang indah untuk kita semua. Apa yang belum diselesaikan kemarin ya, bisa terselesaikan hari ini. Baiklah fans Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini Yuli hadirkan dulu satu informasi datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal. Ya fans Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini bisa menjaga kita dari gigitan nyamuk ya, sehingga nyamuk itu tidak berani mendekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur dan berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek untuk sakit gigi, pipi bengkak untuk sakit kepala, yang sering pusing-pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bisa juga untuk kerokan ya. Untuk sakit encok, sakit boyok, rematik begelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk, jangan ragu lagi untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Vanstia. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteko dan toko-toko obat terdekat anda.

97,7 JFM Gema Merdeka, Travansti Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 11 siang ya. Sampai di sini dulu Yul yang menemani Anda bersama Potlot Potret Lagu Indonesia ataupun untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu 15 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Fansti Gema Merdeka. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi tepat di jam 11 siang Anda bakal ditemani bareng Peace, pengantar istirahat siang untuk Anda. Nah, Fansnya Gema Merdeka, jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97, Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara ya. Untuk edisi hari ini, edisi hari Rabu di tanggal 15 Juli tahun 2026. Tentu kita ketemu di program Halo GM. Seperti biasa, fansnya Gawa Merdeka, program Halo GM hadir setiap hari dari jam 2 sampai nanti di jam 3. Dan karena sekarang adalah hari Rabu, otomatis ada playlistnya ya. Silahkan untuk fansnya Gawa Merdeka cek and recheck dulu untuk playlist kami hari ini. Silahkan bisa cek di Facebook kami, Gawa Merdeka Ngetren, atau di story WhatsApp kami ya. Setelah itu, baru langsung telepon ke nomor WhatsApp kami di 081558977. Dan jangan lupa, bisa kirim salam juga untuk satu orang spesial. Oke deh, kalau begitu kita langsung aja angkat penelpon pertama dulu ya. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Tiara.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa, di mana nih?
1: Merah Mawati Singapadu.
0: Halo, gimana cuaca di sana?
1: Lagi cerah di sini Mbak Tiara.
0: Astunggara, Mbak Ramawati mau request lagu apa nih?
1: Budi Doremi.
0: Budi Doremi, boleh salamnya mau buat siapa?
1: Selamat Tiara aja deh. Selamat bertugas. Terima kasih Mbak Tiara. Dadah bye-bye.
0: Oke, dadah bye-bye. Terima kasih Mbak Ramawati dari Singapadu Gianyar. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Katanya mau Budi Doremi yang friend zone. Langsung aja kalau gitu kita dengerin sama-sama singlenya.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
3: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Kita lanjut lagi ya, Fanny Segema Merdeka. Lagu pertama tadi sudah lagunya Budi Doremi yang judulnya Friend Zone. Sekarang kita lanjut, siapa lagi kah yang mau bergabung? Langsung telepon aja ya. Teleponnya bisa ke WhatsApp kami di 081558000977. Hai, Fanny Segawa Merdeka, terima kasih untuk yang tadi sudah sempat berusaha menelpon. Sepertinya sinyalnya yang hilang atau bagaimana ya. Kita tunggu penelpon kita selanjutnya, karena masih banyak lagu-lagu yang ready, masih karena kan baru keluar satu ya, Fanny Segawa Merdeka. Dan tentu kebersamaan kita masih panjang sampai nanti di jam 3. Jadi untuk fans yang mau gabungan langsung telpon aja, oke? Okay, kita lanjut, Fanny. Oh, ada yang telepon. Okay, kita angkat telepon dulu kalau begitu. Halo, GM.
4: Halo, GM. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
4: Maruti, Mbak Ra.
3: Halo, Mbak Siti di Maruti. Bagaimanakah cuaca di sana, panas?
4: Panas, mendung.
3: Ah, okay. Baiklah, mau request lagu apa nih?
4: Tiara Andini.
3: Lagunya Tiara Andini, boleh. Salamnya mau buat siapa?
4: Buat Mbak Raja, selamat bertugas.
3: Oke.
4: Dadah, bye-bye.
3: Dadah, bye-bye.

terima kasih Mbak Siti Baruti sudah bergabung untuk edisi hari ini. Lagunya langsung Tiara putar kalau begitu. Ini dia dari Tiara Andini yang judulnya Usai.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia lagunya Tiara Andini yang judulnya Usai. Sudah meluncur ya. Kita lanjut Fanisya Gema Merdeka. Silahkan nih yang mau ikut gabungan Halo GM, gabungannya lewat telepon ya. Karena kalau lewat chat nanti Tiara gak bisa calling-calling, Tiara gak bisa puterin lagunya. Jadi kalau mau ikut gabung langsung telepon aja, telepon WhatsApp kami ya. Untuk playlist hari ini, Fanisya Gema Merdeka udah Tiara posting di Facebook, di Gema Merdeka Ngetrend, sama di story WhatsApp kami. Jadi misal kalau di WhatsApp gak kelihatan, kalian bisa move, kalian bisa cek di Facebook kami, di Gema Merdeka Ngetrend. Oke? Okay? Baiklah, kita angkat telepon dulu. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putu Wira, Bukit Jimbaran.
0: Halo, bagaimanakah cuaca di sana, Putu Wira?
1: Ya agak cerah tapi gimana ya, dingin gitu.
0: Ah iya,
1: suasana. Ya harus minum dingin. Yang anget-anget.
0: Setuju. Oke, okay, Putu Wira, hari ini mau request lagu apa?
1: Lagunya Astrid ya, Astrid.
0: Lagunya Astrid, boleh. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Panitia Gema Merdeka semuanya ya. Buat Kak Tiara, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye. Putu Wira di Bukit Jimbaran, terima kasih sudah ikut bergabung ya. Lagunya Astrid katanya. Boleh, langsung kita nyanyi sama-sama. Ini dia, Jadikan Aku Yang Kedua.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Gema Merdeka
3: 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetrain kita lanjut. Fans Gema Merdeka tadi sudah bernyanyi bersama-sama lagunya Astrid yang judulnya Jadikan Aku Yang Kedua. Sekarang kita lanjut ya. Siapa lagi nih yang mau ikut gabungan Halo GM untuk edisi hari ini? Langsung bisa telepon ke nomor WhatsApp kami di 081558000977. Ingat telepon ya, Vanisti ya. Jadi kalau kalian chat WhatsApp itu nggak masuk nanti. Jadi harus telepon, oke? Kita langsung angkat telepon lagi kalau begitu. Halo GM.
4: Halo GM.
3: Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
4: Selamat siang, Kakak.
3: Halo.
4: Ada Naruk Jaya di Nyalian Klungkung ini.
3: Halo, Sumatera Klungkung ternyata. Gimana cuaca di sana?
4: Cuaca panas cetar di sini.
3: Oke, baiklah.
4: Tumben bisa ini, gimana ini?
3: Iya, tumben bisa masuk ya. Mau request gue apa hari ini?
4: Daftarnya apa aja ini? Belum lihat, ini langsung coba.
3: Masih banyak, Cinta Laura, Elsa Japasau, Fajar Nur, Geisha, Mario Geklau, Republik, Sabrina,
4: Republik aja ya.
3: Republik, oke, okay. Salamnya mau buat siapa?
4: Ya, salamnya buat para penggemar Radio Gema Merdeka dimanapun berada. Ya, beraktivitas dan astungkare rezeki dilancarkan semuanya. Buat kata penyiar, terima kasih.
3: Okay.
4: Bye-bye.
3: Dadah, bye-bye. Terima kasih kembali buat Naruh Jaya dari seputaran Klungkung. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ya, katanya mau Republik aja. Boleh, langsung aja kita dengerin sama-sama kalau gitu. Aku Tetap Cinta dari Republik.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Nggak Tren. Itu dia tadi lagunya Republik sudah meluncur, fans dia Aku Tetap Cinta. Oke, kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Tiara.
0: Hai, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Mbak Mini Tabanan Luwes, Kak Tiara.
0: Halo, gimana cuaca Tabanan hari ini, Mbak Mini?
1: Cuacanya agak redup, Kak Tiara.
0: Oh, gitu. Baiklah.
1: Iya.
0: Baiklah, mau request lagu apa?
1: Di sana hari? Sama, Kak Tiara.
0: Kalau di sini panas cetar, Mbak Mini.
1: Oh, iya.
0: Mau request lagu apa nih hari ini?
1: Geisha-nya sudah, Kak Tiara.
0: Geisha-nya boleh, masih ready. Salamnya mau buat siapa?
1: Buat Kak Tiara yang lagi bertugas ya. Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Terima kasih kembali, Mbak Mini Asih di Luas Tabanan. Terima kasih sudah bergabung untuk edisi hari ini. Dan lagunya Geisha langsung kita dengarkan sama-sama. Langsung bisa karaokean juga nih, langsung nyanyi gitu ya. Jika Cinta Dia dari Geisha. Yeah.

0: 97.7 FM Gema Merdeka. Nggak terakhir kita lanjut Fanistia. Tadi lagunya Geisha udah ya. Tapi sabar dulu sebentar, karena ada informasi penting dulu nih dari Wajah Motor. Buat Fanistia Gema Merdeka, kalau pengen beli motor Yamaha, langsung meluncur ke Wajah Motor aja ya. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada juga Yamaha NMAX dan juga Aerox yang siap kirim dengan DP yang ringan. Tersedia pula Yamaha Vasio dengan angsuran hanya 800 ribuan aja loh Fanistia. Kalau kalian KTP-nya luar Bali, pendatang atau rantauan, atau buat Fanistia yang pengen tukar tambah sama motor yang lama, boleh banget, semuanya bisa dibantu sama Wajah Motor. Fasilitas servis Wajah Motor juga lengkap, booking service, emergency call, spare part-nya lengkap dan asli Yamaha, mekaniknya handal dan berpengalaman, servisnya bergaransi 30 hari plus ada membernya juga. Wajah Motor nih Marja. Oke, kita lanjut. Kalau begitu angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, Kak Tiara.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana nih?
1: Adi Dharma dari Pukuan Tabanan.
0: Semeton Tabanan. Gimana cuaca di Tabanan?
1: Mendung berawan.
0: Oh, mendung berawan. Baiklah, mau request lagu apa hari ini?
1: Cinta Laura.
0: Cinta Laura, boleh. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Salamnya buat Ira Susiadi, buat Moderatna. Itu aja, Kak Tiara.
0: Oke, terima kasih.

0: kasih.
1: Oke, terima kasih kembali buat Bapak Ketut Adi Dharma dari Tabanan. Terima kasih sudah gabungan ya. Lagunya Cinta Laura, Suka Kamu, langsung meluncur.

0: 97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia tadi lagunya Cinta Laura. Suka kamu sudah meluncur ya. Sekarang kita lanjut angkat telepon lagi. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Lawari Mancawarna Tiara.
0: Halo, semeton kita dari Mancawarna. Bagaimana cuaca di sana?
1: Cuacanya panas tapi dingin ini Tiara.
0: Gitu, oke deh. Mau request lagu apa hari ini, ayo.
1: Lagunya Nafi Gula ya.
0: Nafi Gulanya udah ada di playlist.
1: Udah ada.
0: Iya, besok baru bebas. Kalau
1: baru
0: sekarang,
1: stay ini ya Tiara, yang mana aja boleh ya.
0: Ada Elsa, Fajarna.

0: Syara, makasih ya, madugas Syara.
1: Siap, terima kasih kembali Indrawari dari Manca Warna Tampak Siring. Terima kasih sudah ikut gabungan ya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Kita langsung dengerin sama-sama singlenya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren itu dia tadi lagunya Sabrina Leonor. Haha judulnya ya. Oke, fans Gema Merdeka, kita lanjut lagi. Siapa lagi yang mau ikut gabungan langsung telepon aja ya di nomor WhatsApp kami di 081558000977. Tiara masih punya yang ready lagunya Elsa Japasal, Fajar Nur, Mario Geklau sama lagunya Zivilia aja. Berarti sisa lagi 4 aja ya. Oke, Vanessa Gawang Merdeka, ini dia penelpon kita selanjutnya. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Jero lagi di Bung Tomo.
1: Halo, gimana cuaca di sana Bu Jero?
2: Cetar Tiara.
1: Cetar, ya udah kita.
2: Tiara gimana kabar?
1: Tiara sengkara baik, Bu Jero sehat?
2: Sehat.
1: Sengkara, hari ini mau request lagu apa nih?
2: Aisy Teru aja deh.
1: Aisy Teru aja, boleh. Salamnya mau buat siapa?
2: Buat Tiara aja.
1: Oke, terima
2: kasih Tiara.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Bu Jero dari Bung Tomo sana. Terima kasih sudah ikut gabungan ya. Lagunya Zivilia ya, yang judulnya Aisy Teru. Kita langsung dengerin sama-sama.

97,7 FM Gema Merdeka. Nggak terang, kita lanjut Fanistia. Tersisa lagi 9 menit aja kebersamaan kita untuk edisi hari ini, ya kan? Dan Tiara pun masih punya satu informasi penting lagi. Informasinya dari Dewata.com, ya. Back to school bersama Dewata.com. Menyambut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran terbaik untuk Anda yang mau cari laptop atau mau cari handphone baru, Fanistia. Tersedia handphone Android itu harganya mulai dari 1,5 jutaan. Terus kalau untuk laptop, itu ada laptop yang mereknya Axio yang harganya itu cuma 3 jutaan aja, Fanisa Gawa Merdeka, ya. Terus kalau mau cari tablet juga ada, untuk tablet yang mereknya Advan itu mulai dari 1,3 jutaan aja. Terus kalau untuk tablet Lenovo Motopad itu juga sudah lengkap dapat keyboard, itu harganya cuma 3 jutaan aja. Pembelian secara kredit pun bisa melalui FIF atau Home Credit, Akulaku dan juga Kredivo, dan ada promo DP 0% atau gratis angsuran satu kali, Fanisa Gawa Merdeka. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas maupun layanannya juga lengkap, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme dan lain sebagainya. Merek laptop juga lengkap, ya, Fanisa, di Dewata.com, mulai dari Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP maupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 3 jutaan aja. Nah, kalau Fanisa Gawa Merdeka pengen tanya-tanya, langsung aja bisa WhatsApp Dewata.com, nomornya 081239317686. Sekali lagi di 081239317686. Dan kalian pun bisa follow Instagramnya Dewata.com atau Facebooknya Dewata.com, ya. Nah, buat yang lokasinya jauh dari toko Dewata.com, tenang aja, kalian pun bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau di TikTok Shop. Nama store-nya adalah Dewata.com. Jadi kalian ketik aja Dewata.com, nanti akan muncul toko online-nya dan kalian bisa langsung masukin keranjang, ya. Ingat ya, fans Gawa Merdeka, kalau mau beli handphone, mau beli laptop, cus ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Oke, itu dia informasi terakhir kita untuk siang hari ini, Fanisa Gawa Merdeka. Dan gak kerasa, berhubung karena durasinya sudah merapat, ya kan, sudah hampir jam 3, sekalian Tiara pamit undur diri, ya. Terima kasih banyak semuanya untuk Anda yang sudah bergabung edisi hari ini, dan jangan kemana-mana, karena abis ini akan dilanjut dengan program selanjutnya, ada Formula Dangdut di jam 3 sampai jam 5 sore nanti. Oke, Tiara pamit undur diri, selamat siang jelang sore semuanya, dadah.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Hai, selamat sore fans Gema Merdeka dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Formula Dangdut ya, untuk edisi hari ini di lembaran hari Rabu fans Gema Merdeka 15 Juli 2026 ya. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti. Nah fans ya, untuk Anda yang mau gabungan, jangan lupa bahagia dulu bareng duo TikTok.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka Ngetravans Tia Gema Merdeka. Untuk kalian yang mau gabungan silahkan ya di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsApp ya di 08155 8977 Fans Tia. Oke Fans Tia Gema Merdeka, sore hari ini Yulia mengucapin selamat sore dulu. Selamat sore buat Derina dari seputaran Topati ya di warungnya Rini Rani ya. Selamat sore, apa kabar Mbok Dek, sudah bukakah ya? Oke sore-sore belanja-belanja ya fans ya Gema Merdeka. Demegi laris manis sama kebek nih, selalu setia bodeknya ya bareng Gema Merdeka. Ada Pak Yan Jumbo juga, selamat sore dan juga selamat beraktivitas ya. Ada juga Ngurah Endu dari seputaran Tulikop. Lagunya dong Mbak Yulia, berbeda kasta. Oke, berbeda kasta ya. Terima kasih sudah bergabung di Janya Formula Dangdut sore hari ini. Ibu Jumbo sore dari seputar ini. Terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini di Janya Formula Dangdut. Ada Mbak Jenny Putra Ardi nih, selamat sore nih, Mbak Jenny Putra Ardi nih, ini tidak seperti ini, ini tidak biur ya, ini kesini ya, ini tidak selalu biur ya, Belayu, terima kasih, ada Mbak Jenny Putra Ardi, SMP, siapa satunya, SMP, siapa, Bang, ada Mbak siapa nih Bang, kalau udah ada SMP siapa sih ya, ada Mbak Jenny Putra Ardi, dari Seputa, ada juga Mbak Jenny Putra Ardi, dari Seputa, ada juga Mbak Jenny Putra Ardi, terima kasih sudah dengan Mbak Jenny Putra Ardi, terima kasih, ada juga, siapa yang sudah dari Jumbo, ada Pak ini Jepang Merdeka. Sekarang tujuh kembali di level kan dari Asraf ya. Ada Jini Gili. Ada

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.
2: Okay.
3: That was fresh.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka itu dia satu lagu dari Anis Marcella ya. Mas Budi kamu kok loyo. Oke Mam Singu Merdeka masih diajanya Formula Dangdut ya, masih ditemani bareng saya Yulia sampai di jam 5 sore nanti. So buat fans ya Gema Merdeka yang sore hari ini mau ikutan jobar ya, langsung saja bergabung di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren atau di nomor WhatsAppnya 081558000977. Nah fans ya, kali ini Yulia potekan kembali ya, kali ini dari Ayu Ting Ting yang sudah Yulia siapin ada Gil Mujair. Right now we want you to get your hands together, we're gonna start the party.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Gemar Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya, Gema Merdeka Baby Z ya, berdiri bulu romaku sudah menemani segala aktivitas Anda. Oke, fans ya, Yule mau menyapa kembali buat yang sudah bergabung ya di ajangnya Formula Dangdut sore hari ini, ada Cece Meli. Gimana Cece Meli kabarnya sore hari ini dari seputaran Klungkung ya, di Klungkung kota sana, apa kabar? Ada juga Beli Dede Pongki dari seputaran Pak Sabali di Klungkung. Ada Mbok Main Puspasari di Budaga Klungkung, Mbok Rizka dari seputaran Nyanglan ya di Klungkung sana. Ada juga Doping SDJ di Gebagan Kayu Bihi. Ada juga Pak Dejo, kan selamat sore dari seputaran Bangli. Ada siapa ya, Dek Mas Panjul juga. Ada Pak Yan di Mas Ubud, Pak Yan Siaja di Mas Ubud ya. Terima kasih sudah selalu setia bareng 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren ya. Ada Gede Sedih di Bangli. Ada juga Dek Ocol, selamat sore dari seputaran Payangan Dek Ocol ya. Oke, kali ini juga puterin dari Bella Nava ya, ada Aku Capek Yang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Gemar Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Itu dia cita-cita tak perawan atau janda. Sudah kita nikmati bersama lagunya ya. Oke, fans ya, Gema Merdeka masih diajanya Forum Ledengdut ya. Sebelum kita lanjut lagi, yang bakal Yulia hadirkan sore hari ini ada Koni Nurlita, ada Ayang-ayangmu ya. Nah fans ya, Gema Merdeka kali ini Yulia hadirkan dulu informasi ya untuk Anda fans ya Gema Merdeka. Dimanapun Anda berada ya, fans setia Gema Merdeka kali ini datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal. Nah fans setia Gema Merdeka, Minyak Gosok Cap Tunggal saat ini sudah ada ya, dan ini sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Minyak Gosok Cap Tunggal

diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang, batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan pilek yang menahun. Minyak gosok cap tunggal bisa juga untuk anak-anak ya, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan biduran. Nah, alamat tempat membeli minyak gosok cap tunggal ini ada di toko-toko obat dan seluruh apotekku. Ada juga di Apotek Sehat Bahagia, Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Apotek kita hubung Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya, Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar. Toko obat Saudara, Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat, Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Apotek Farma, Jalan Pulomoyo nomor 95 Denpasar. Apotek Farma Rumah Panjer, Jalan Tukat Pakrisan nomor 60 BDN Pasar. Apotek Farma Sanur, Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar. Apotek kita Sidi Karya, Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong caro togog niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nih kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren Fansia. Gema Merdeka masih diajanya Formula Dangdut ya. Oke Fansia, Yulia mau menyapa kembali nih buat yang sudah gabungan ya di 081558977 ya. Oke Pak Todila Atmaja tadi udah dibaca ini ya. Terima kasih. Ada Mbok Lepuput dari seputaran Besakih ya. Sudah ikutan sore hari ini diajanya Jobar ya. Lagunya Nona Noni. Ada juga siapa nih? Ada Widiana Putra. Terima kasih udah bergabung sore hari ini ikutan Jobar ya. Dek Yuni dari Kebung Sidemen ya. Sidemen Karangasem, Blising Demen, macam-macam. Oke, terima kasih. Lagi nenun anda. Waduh, pasti cantik ya Dek Yuni ya. Ih, keren banget loh endeknya Karangasem nih ya. Endek apa namanya Dek Yuni ya? Ih, semoga Yulia bisa punya nanti ya. Oke, ada juga Mbok Lingling dari seputaran Sempidi. Selamat sore Mbok Lingling. Lanjut lagi, ada Pak Cahya dari seputaran Tanggap ya. Ikutan Jobar juga. Pasti lagi menunggu gap-gapan nih Pak Cahya. Madendra Saputra dari Sultana Desa Tua di Margetabanan. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Mbok Mini dari Luwes lagi mengetik ya. Oke, Fansia, Mbok Dek Ramawati. Halo, selamat sore Mbok Dek. Dari Saputra Singapadu sana. Selamat sore dan juga selamat beraktivitas.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 97,7 FM Gimana Merdeka, ngetren cinta satu malam dari Melinda sudah Yulia hadirkan untuk Anda ya. Oke, Fancy Gimana Merdeka, selamat sore dulu buat Bu Par ya, yang mau pulang pulang, mau dibeliin tipat rombotan pulang, tungguin dulu Yulia siaran. Au ah, kecantol. Oke, terima kasih buat semuanya Fancy Gem Merdeka yang udah gabungan ya di via WhatsApp-nya 081558977. Halo, selamat sore dari Made Parna. Terima kasih udah bergabung ya. Mbak Mini dari Luwes, terima kasih udah ikutan Jobar sore hari ini. Ada Ibu Jero Mertasari dari seputaran Siulan ya, udah bergabung sore hari ini di ajangnya Formula Dangdut. Oke, Fans Setia Gema Merdeka, sebelum kita lanjut lagi ada informasi dulu yang mau lewat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Pi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 FM Gemah Merdeka, ngetrenil karisma featuring Iluk ya, aku mundur alon-alon. Fansnya Gemah Merdeka masih dajanya formula dangdut ya. Nah fansnya juga ingatkan kembali khususnya untuk Anda nasabah Bank BPD Bali. Nah fansnya Gemah Merdeka, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kreditivasi, soft token OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali, waspada kejahatan media sosial.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetra Fans. Di Gema Merdeka waktu sudah merapat saja ke jam 5 sore ya. Kita tutup dulu formal download sore hari ini di edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Dan Fansia, ya, kita berjumpa kembali bersama Temu Sawitra tepat di jam 5 sore. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetra Fans.

Inggih sih dasar itu naga pitu FM Gema Merdeka ngateren rahajeng sore fansi Gema Merdeka mawali sake margi WR Supratman sata ulunda supaden pasar Bali. Inggih rasa bahagia titian presiden Angkel Malih ngiringan ide dani fansi Gema Merdeka untuk mawali citering ambare ring gelaran temu sawiter rahina mangkin ring rahina bude uku pujut ring pinanggal kaping molas bulan Juli warse kali tali 6 likur. Ege fans Ege Merdeka wonten titiang biang sayu sane jage nyareng ini dedane fans Ege Merdeka ring gelaran temu sawitre ngantos puput galah pitu wengi mali jebos. Ege fans Ege Merdeka pengatur titiang lograyan titiang pengantar acara biang sayu ngaturan sembah pengastung karo titiang pinake pemungkah acara Om Swastiastu.

Inggris ya sob itu nanggep itu afam Gema Merdeka ngetren segitu banget sampun katur titi yang fans ya Gema Merdeka saking Guswan nih kinge inggih menang badeng kenten fans ya nge Ege fans ya Gema Merdeka dumade-dumade terhibur ke mantan sana jagi nyaringnya durusan nyarin titi yang iriki ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren talerin nomor WhatsApp 081558977. Oke, pasti gue mereka rajang sore dumun iki wenten buat dari nasani wenten ring widengen topati ring warung rini rani sama nabi getre mbok dek dumogi kena rahyu rahajeng laris manis sama kebek mbok dek nge dagangannya nih niki melanjo niki nge on the way melanjo aman subuh sanjo kene jak wonti masak jak kemul kan mau melanjo Oke fans Tiago Merdeka Rajeng sore mewali niki wenten bo dek Rahmawati sana wenten rengwi dengan Singapadu sama tepi sapun api getra niki bo dek Dumugi kena rahyu rajeng taler nge Dumugi laris manis sama kebek niki dagangan bo dek nge Iki wenten malih niki fans Tiago Merdeka sana sampun nyarengin wenten Cece Meli sana kanton pulekam niki nge alias mudik niki Inge, dumugi kena rahayu rahajeng. Wenten malih niki, Mbok Rai Sukarti. Sane wenten ring wui dengan kerobokan, nggih. Wenten Arti Niwayan, wenten Yan Abas rajeng sore. Wenten Tut Alit Tangkas rahajeng sore ke mantan, nggih. Matur suksum sampun nyarengin. Ege Mansi Gema Merdeka Rajang Sore Wenten Mbok Rai Sari Wenten Reng Widangan Pasar Batu Kandek Ngi Rajang Sore Kemanten Wenten Malih Niki Fanstia Titiang Sari Sampun Komen Niki Ngecok Gus Permana Fanstia Fanstia Sampun Live Niki Nge Nge Wawusan Ngajen Niki Fanstia kok gak live Iye Kantun Ngajeng Niki Nge Tangkas Hadir Matarusuk Semua Sampun Nyarngin Nge Korina Matarusuk Semua Sampun Nyarngin Beli Godel Taler Nge Sampun Nyarngin Pak Yan Abas, rajang sore Pak Yan dibagi kena rahyu rajang kesaran keluarga nge Ege fansia Gema Merdeka mewali tembang sana sampun saya ge Sane mangke niki sane jagi katur titiang jantos jebos nge Tembangnya niki saking sirah niki nge Fansia dados niki nunas tembang nge Ring 081558977 Taler ring

nomor WhatsApp ring via Facebooknya nih Gema Merdeka ngetren. Inggi Rajang Sore Mawali. Majang Revans ya Gema Merdeka sane sampun nyarengin nggih. Saking sirange tika pagraki mangkin nggih. Mangkin tembangnya nih niki napi nggih. Ingkar janji ke mantan nggih, sampunan ingkar janji semeton nggih fans tiange. Yen sampun menjanji tanda dos ingkari kenten nggih, janji adalah hutang kenten nggih. Sejep pipis kan hutang nggih, janji nak utang masih nak harus membayar raton. Ya mesti membayar no dan janji no dan mutang kenten nggih. Ego mesti ngomor nih kan dumade terhibur ke mantan segitu masaknya tika paragraki kesarin Wira Krisna.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gasful Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Ini sih ada sewitu nanggu itu apa? Gimana merdeka ngetren kantan ring gelaran? Temu sawi terarahi nama kian ge. Sana sampo nyaringin rajang sore ke manten wenten gung putri rajang sore ge. Wenten wayan pur cita matur suk semua sampo nyaringin. Dumugi terhibur kesaringin tembang-tembang balik ge. Ege fans sih gimana merdeka rajang sore dumo niki sana sampo nyarin titiang ring via Facebooknya nih gimana merdeka ngetren ge siapa sih reki manten sana sampo nyaringin ring via Facebook inge wenten sana sampo nyaringin dia waca dumo nge wenten ari dinamika sana wenten ring widangan toh pati klungkung niki matur suksema nge sampun nyarengin wenten naruk jaya rinyalian kapit rahajang sore ke mantan nge cogus permana fansti ya sari mantan rengwi dengan sekawatai sopra bigatra niki bligong rahajang sore sampun bergabung nge wenten malen niki mbok ayu bintang rahajang sore saking batbul alias batu bulan nge wenten mbok gusti ayu parwati saking ceko maria sampun nyarengin nge wenten tugas sujana matur suk semua sampo nyarengin wenten malen iki mbok mutiarai sane wenten ring widangan klungkung nge sampo nyarengin biang sayu nge matur suk semua iki biang sayu lagi kepedesan alias kelalahan nge wow niki tiang matumbasan napi wasana nike serombotan klungkung niki tipat serombotan mimi dewa ratu jek lalah kantek di ubun-ubun nasan lalah telah apa sudahnya Benten malih beli dede pongki matur suksema Mbok Ekawati saking penjeng matur suksema beli Made Hendra Saputra sane wonten ring widangan desa Tuwering Marga Tabanan nggih. Benten malih niki Mbok Miniasih matur suksema Pak Yan Sia jaring Mas Ubun Mbok Loh Eriani saking Tegah Angsri ring Tabanan niki nggih. Benten Mama Risti rajeng sore saking Galiran Bangli wonten Wayan Naye nggih. Rajang sore biang sayu jege nyelelet inggih saking padungan nyarengin nggih matur suksema Mbok Yan Lastri Taler saking Belayu wenten Sima Simaring Lembean Kintamani wenten Pak Lin rajang sore ring Klungkung nggih wenten malih niki Aris Sanjaya Resinga Padu Ibu Juru Suka Taler sane wenten ring widangan padungan matur suksema nggih wenten malih niki jam kerja saking Budiarse inggih jantos jebos fans tiang nggih malih jebos jegi puter tiang nggih wenten Santi Komeng rajeng sore. Inggih Santi Komeng iki Miss Santi nggih. Miss Santi niki nggih. Rajeng sore Miss sapa rapi gatra dumugi kena rahayu rajeng sampunan kedek Miss nggih. Cekelek ben. Lah bener niki guru bahasa Bali niki nonton niki

Balik live tiang memeh dewa ratu dumugi tenwenten peleh niki mis nggih ampur yenten iwang yening wenten iwang nesan kan belepotan dari negrogi bener. Sopna pigatra mi dumugi kan arahyura hajeng niki bunda ade Devan kesarengin ade cantik Dira kenten nggih tetep semangat mi niki demi sang teruna niki alias taruna tiang niki nggih sane bagus niki nggih. Sani bagus ngisengin, wi ngurah bagus ngisengin, kenten nge. Egevan sih gue merdeka sedikit tembang niki saking Yesi Diana sana jagi katur titiang niki sana memurda niki beli sayang nge. Egevan sih gue merdeka masana andu mondring sih udah sebitu nanggu bitu FM gema merdeka ngetren.

Ini sudah subit nunggu itu apa? Gimana merdeka ngetren sedikit tembang Niki ngebeli sayang saking yesi Diana. Nge sampun katur titi yang fans ya gimana merdeka. Dumada dumada terhibur kemantan keserin tembang-tembang Bali. Rahina makin ring rahina bude wuku pujut nge. Gimana sih gimana merdeka sedurung lantur mali. Menten sedikit informasi Niki saking Bang BP di Bali. Gimana sih ya Gemang Merdeka? Informasi pun iki saking Bang BPD Bali. Fansi Gemang Merdeka untuk mendapatkan informasi sane valid mengenai Bang BPD Bali. Fansi Gemang Merdeka pastikan ngemolehan saking akun resmi milik Bang BPD Bali. Fansi Gemang Merdeka harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan sane mengatasnamakan Bang BPD Bali ring media sosial. Bang BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah sane bersifat rahasia. Sekat di PIN, password, kode aktivasi, soft token OTP dan data pribadi sanetiosan, angin alasan apapun dengan cara mengisi link utawi sarana sanetiosan. Fonsi Gemang Merdeka siap lansir informasi penting puniki Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. Gimana sih gimana merdeka ngelantur temang sana sampun sayage Niki tiang spesial kan majeng ring fans tia tiangge wenten cok Gus Permana ring widangan sekawatai. Dumugi terhibur kemantan nge tembangnya niki saking Budiarsa niki jam kerja.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Gema, Merdeka.

Ya, yeah. Mater Suksma Putu Anan, saking Banjar Kalanganyar Metra, Mater Suksma. Lagunya Putri Bulan, ngi, jantos jebos ngi. Dek Yuni ring kebong, jantos jebos sar-sar kapak tujeng ngi, malah jebos kan katur tidia ngi. Rajeng sore duma niki wenten kakek gema, Mater Suksma sampun nyarengin sani wenten ring wingidangan. Mandung niki nggih heeh dangin tukat tukat batu maning nggih heeh dangin tukat gentiang daun tukat to kakek gema kasarengin ninik gema matur suksuma niki sampun nyarengin nggih wonten putu anan tembangnya ini mecebur saking beli ari kencana nggih matur suksuma heeh wenten malih niki wenten bok lingling sani wenten ring widangan sempidi matur suksma sampun nyarengin ibu juru soka saking padungan taler wenten male go saji maco sani wenten ring sema baung nge wenten male niki priring suka jiwa metro bangli matur suksma sampun nyarengin nge Aquarius driver niki sampun live niki ngiring-ngiring nyarengin ring live niki nge kedua niki pun live nge Ari dinamika ring topati klungkung matur suksma. Wenten malih inyeman kacrut boy saking guang sekawati matur suksma tiang taen rekuli klungkung lewat guang niki tiang kesasar. Aduh pak sopir kengken kaden mbok wayan asri matur suksma mbok wayan asri kasmaran waduh niki Budi Arso sampun niki mbok yan. Tembang sane tiosan mbok yan durus durus tembang napi niki mbok yan. Wenten malih niki kaplur ring bucun des

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus, 100% alami, warisan Nusantara. Kutus-kutus, tambah warasku.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Merdeka, merdeka.
1: Ingin sih ada sop itu nanggup itu FM Gema Merdeka ngetren fanstia Gema Merdeka kantun ring gelaran temu sawi terarahina mangkin nge Ege fanstia sapa sirak ke mantan sane sampo nyarintit yang iriki ring 081558977 nge matur suksma dumu niki wenten fanstia Gema Merdeka saking Karangasem rendang niki nge matur suksma mbok lo Swartini sampo nyarengin nge wenten malen niki de ocol niki ngirimin foto gen de ocol nih oh. Selamat makan Dek Ocol. Wenten malih niki wayan kentung saking Karangasem nggih. Areng tumbu matur suksma. Sampun nyarengin wenten malih niki Made Parna matur suksma saking Margetua nggih. Wenten malih niki Mbak Ayu Gavender matur suksma, Made Indra Saputra ring Desa Tuwari Margetabanan. Rajeng sore saking Karangasem manggis niki wenten Mbak Wayan Sugiani nggih. Wenten malih niki fanstia Gema Merdeka Jero Adi ring Bung Tomo matur suksma sampun nyarengin nggih. Wenten malih saking Gianyar niki rajang sore ke manten sira niki sampun nyarengin nggih saking Gianyar matur suksma. Wenten malih niki Pak De Rumiyarta ring Pego rajang sore ke manten. Wenten malih niki Mbok Mini ring Luwes. Wenten malih niki Leca ring Karang Leca Karang saking Gianyar siangan ge matur suksma sampun nyarengin. Wenten mbok lo Puput Nataring besake rajang sore ke manten. Wenten malih niki Ngurah Endu saking Tulikup niki ge. Wenten mbok Tut Nari ring Noja matur suksma Ibu Jero Mertasari saking Siulan. Putus Ton ring Widangan Yang Batu. Wenten Dewa Boncu ring Kedewatan Ubud nge rajang sore ke manten. Wenten malih Bu Made. Bu Made masih niki matur suksma saking Kacagan ge. Wenten malih niki Ninda, Ninda saking Bandung ya. Wenten malih niki Wayan Sudibagia CEO Bunga Pacah matur suksma Putus Sutaring Pendebel rajeng sore ke manten. Wenten malih niki Sweater Ayar niki nggih. Wayan Swarjana matur suksma ring Tegal Suci Sebatu Tegalalang matur suksma nggih. Ege fansi ing mamerga kanten kesarengan Biang Sayur ring gelaran temu sawitra ngantos puput galah pitu wengi malih jebos.

0: Iya sih, udah sobat nunggu itu FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka. Niki sentukan galas sampo nampakin galap itu wengi. Pupuan sampun titi yang nyaringin fans ya Gema Merdeka melalui citering ambare. Ring gelaran temu sawitra rahina mangkin rahina bude. Buku pujo tering pinanggal kaping 15 bulan Juli warse kali tali 6 likur. Iki fans ya Gema Merdeka kelungkung semarapura kira langkung tiang nunas agung sinempura sinap titi yang antuk para mesanti om santi santi santi om.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Selamat malam Panitia Agama Merdeka. Suara kembali dengan saya Wina Kristina malam ini di Anjang Sana Udara. Dan sudah pasti saya akan temani Anda sampai 2 kali 60 menit dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi yang mau bergabung silakan saja di sosial media Facebook, Instagram atau juga WhatsApp.

Oke, fans ya, Gema Merdeka itu dia lagu dari Dewa 19 ya. Sekarang kita bakal sambungkan lagi, kita akan sambung untuk memutarkan lagu lainnya fans ya Gema Merdeka dari Sivilia dengan Aisyteru. Oke, kita dengar lagunya ya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: tak bisa jatuh cinta.
1: Big fans ya Gama Merdeka dari Tulus dengan Teh Hijau. Kali ini kembali lagi saya akan pilihkan lagu dari NAU dengan sesi potret ya.

0: berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Pensiago Merdeka, kotak dengan masih cintanya. Masih cinta sudah mengantar kita ke menit 11 lepas dari jam 8 ya. Oke, saya lanjut saja untuk menjumpai dulu. Kali ini dari siapa ini? Cakra Banjar Tegal Kuning Bongkase Pertiwi. Kemudian Bok Jeru di, oh sorry, itu bukan untuk saya ya. Mbak Wayan Lastri yang ada di Belayu, Indrawari di Manca Warna yang lagi stasiun. Wayan Naye juga ya, selamat malam di Pedungan. Ini kondisinya kurang sehat ternyata fans ya. Oke, kita langsung saja dengan lagu dari Pasto.

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pak.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: 97,7 FM.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 97.7 FM. Come on.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

Ya Fansia, Gema Merdeka, Sleng Ku Tak Bisa. Sudah saya pilihkan juga untuk menemani Fansia Gema Merdeka yang sudah atensi nih kali ini dengan lagu dari Si, Please Tinggalkan Aku.

97,7 FM ya, Fans Tiago Merdeka. Sampai di sini dulu saya temani Anda di Anjang Sana Udara. Nanti satu jam lagi kita masih lanjut tentunya di Himbauan Malam. Jadi untuk Anda stay tune terus di 97,7 FM ya. Baik, kita dengar saja lagu milik Sahara.

0: 97,7 FM Pansiago Merdeka. Kita lanjut suara kita kali ini tentu saja di himbauan malam ya, bersama saya Wina Kristina.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: news sign di.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 97,7 FM, baiklah Pansia Gawa Merdeka. Saya akhiri saja jumpa kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya, yang pasti esok lain waktu kesempatan. Bila Tuhan masih berkehendak, kita akan sua di waktu dan frekuensi yang sama. Tetaplah menjadi seperti apa yang Anda inginkan, bukan yang diinginkan orang lain terhadap Anda. See you, bye-bye.
1: Kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
6: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
5: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo.
7: Halo, saya Anton, Mas.

0: saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
0: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
2: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fansi Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin melihat salah satu desa terbersih di dunia, yuk meluncur ke Desa Penglipuran. Desa Penglipuran adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Bangli. Kenapa Desa Penglipuran bisa jadi desa terbersih ya? Ternyata karena disiplinnya masyarakat Penglipuran dengan mematuhi awik-awik lokal atau aturan adat yang ada di desa tersebut. Dilarang buang sampah sembarangan, adanya sistem pemilahan sampah, serta filosofi hidup Trihitekarane yang terus dijaga. Di area sekitar desa juga ada hutan bambu yang jadi tanggung jawab penduduk lokalnya. Tenang, sejuk, minim polusi, dan tentunya bersih. Ini dia Desa Penglipuran.

0: Info Gema Merdeka.
1: Mari awali hari dengan cinta.
2: Nicole Sefanya, yang dikenal secara internasional dengan nama panggung Nicky, adalah penyanyi, penulis lagu, dan musisi asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut serta gaya musik yang memadukan pop, R&B, dan sentuhan alternatif modern. Memulai karirnya di platform digital, ia berhasil menarik perhatian pendengar global melalui karya-karya yang personal dan juga emosional. Popularitas Nicole Sefanya semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Low Key, Every Summertime, dan juga Back Burner, yang sukses mendapat jutaan pendengar di berbagai negara dan memperkuat posisinya di industri musik internasional. Dengan perpaduan musik pop, R&B, dan alternatif yang khas, Nicole Sefanya berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu musisi Indonesia yang paling berpengaruh di kancah musik global melalui karya-karya yang jujur, emosional, dan mudah terhubung dengan

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kita masih di ajangnya musik di keheningan malam. Mari kita nikmati untuk lagu yang berikutnya.

Tahukah Anda? Temu putih atau kurkuma sedoaria adalah tanaman rimpang tradisional yang kaya akan minyak atsiri dan antioksidan. Senyawa bioaktif yang ada di dalamnya sangat efektif membantu mengurangi bengkak serta meredakan nyeri pada otot dan sendi. Temu putih membantu mengurangi perut kembung, meredakan gejala mah, dan meningkatkan nafsu makan dengan menenangkan saluran pencernaan. Temu putih kaya akan antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Temu putih memiliki kemampuan alami untuk melawan bakteri dan jamur tertentu di dalam tubuh. Berbagai penelitian awal di laboratorium menunjukkan ekstrak temu putih berpotensi menghambat pertumbuhan sel kanker.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka ngetren, fansnya Gema Merdeka nggak terasa ya. Waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fansnya Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren.

sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kreditivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Save dan share informasi penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Om Swastiastu Pak Tu, aduh beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer bis uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali. Lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Kita tinggalkan citra Scholastika pasti bisa ya. Fansnya ya, Yule ingatkan kembali, kini Vitalik itu sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu ya. Hadir dengan kemasan satu sachet Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sachet. Jadi untuk Vitalik ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Nah, fans Gema Merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosoca tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosoca tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosoca tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosoca tunggal.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.